Maka di atur kami hamba miracles di ais supaya gitu miracles atau segi atau ini macam apa aku pernah nemu teman tu sahaja kena mahtawa segi itu aku tuh tan sahaja kena itu iste sesuatu yang ting aku sesepun segi petan tu founding church mana tak tu yang kecua kan tak sahaja kena entah ya pintu istabah apa yang ada lagi semua ano istabah kau mian ano istabah